Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

ice cream batang atau popsicle. Sama ada kanak-kanak maupun orang dewasa, tiada sesiapa yang mampu menolak beberapa skop ais krim pada hari-hari panas, khususnya di musim panas. Ais krim susu, coklat atau berperisa buah sentiasa menjadi pencuci mulut yang menyegarkan pada musim panas sejak zaman dahulu hingga kini. Walaupun asal-usul penciptaannya tidak dapat dipastikan, sumber sejarah menunjukkan bahawa ais krim telah menjadi sebahagian daripada budaya makanan di tamadun-tamadun purba seperti China, Mesir, Yunani dan Empire Rome. Namun, jangan tertipu dengan betapa mudahnya ais krim dibuat pada masa kini. Berabad-abad dahulu, untuk menghasilkan ais krim, seseorang perlu mengumpulkan salji dari puncak gunung, menyimpannya dalam telaga dalam dan mencampurkannya dengan susu serta pati buah ketika musim panas. Satu usaha yang amat sukar. Pada mulanya, ais krim adalah makanan istimewa di istana tamadun China, Mesir dan Rom. Popularitinya tersebar ke pelosok dunia dengan bantuan pedagang dan pengembara. Kini, ais krim bukan sahaja makanan musim panas, tetapi juga menjadi sebahagian daripada budaya makanan sepanjang tahun. Walaupun ais krim mempunyai pelbagai jenis dan rasa, sejarah ais krim batang yang dikenali sebagai popsicle sebenarnya bermula daripada insiden manis yang tercetus akibat kelalaian seorang kanak-kanak. Pada tahun 1905, pada hari musim sejuk yang sejuk di San Francisco, seorang kanak-kanak bernama Frank Epperson memutuskan untuk membuat minuman sendiri di dapur ibunya. Dia mengambil air, serbuk soda dan jus buah, mencampurkannya dalam sebuah gelas menggunakan batang kayu kecil. Namun fikirannya

terganggu oleh permainan yang sedang dimainkan dan dia lupa membawa minumannya masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Iperson teringat minuman yang ditinggalkannya di beranda rumah. Dia segera ke sana dan mendapati sesuatu yang luar biasa. Campuran minumannya telah membeku dan mengambil bentuk gelas dengan batang kayu di tengah-tengahnya. Iperson secara tidak sengaja telah mencipta popsicle pertama. Dia menyukai rasanya dan mula berkongsi ciptaan tersebut dengan rakan-rakan sebaya di kawasan kejiranannya. Melihat reaksi positif, Iperson sering membuat popsicle ini di rumah dan akhirnya menyedari bahawa ciptaan ini boleh menjadi perniagaan. Pada 19 Ogos 1924, dia mempatenkan popsicle dan menubuhkan syarikatnya untuk memasarkan produk tersebut. Namun, Iperson berhadapan dengan pesaing yang kuat. Pada masa itu, sebuah syarikat besar dalam industri aiskrim di Amerika Syarikat menuduh Iperson melanggar hak harta intelek mereka, iaitu mencuri idea mereka. Syarikat tersebut memfailkan saman terhadap Iperson. Namun, 6 bulan kemudian, kedua-dua pihak mencapai penyelesaian. Iperson menjual syarikat popsicle miliknya kepada syarikat pesaing. Selepas itu, popsicle menjadi kegemaran kanak-kanak pada hari-hari panas musim panas. Bermula pada tahun 1925, popsicle dihasilkan secara besar-besaran di kilang-kilang dan diedarkan di seluruh Amerika Syarikat dengan kempen pengiklanan yang meluas. Walaupun lebih 100 tahun telah berlalu sejak penemuan popsicle pertama dan pelbagai jenama terus menghasilkan popsicle dengan rasa buah yang berbeza, formula asas dan rasa asli popsicle tetap tidak berubah.

Kem Ketenteraan Selimiye. Kapal Gezgin kami terus berlayar di Selat Istanbul di pesisir Anatolia. Keindahan selat ini dengan deretan rumah tepi laut atau yala dan bangunan bersejarah yang menjadi saksi zaman sekali lagi menyajikan pemandangan yang menakjubkan kepada kita. Tidak lama lagi, kita akan melalui salah satu bangunan penting yang mencerminkan warisan budaya kaya Istanbul. Dengan empat menara besar dan seni bina megahnya, kita menuju ke Kem Ketenteraan Selimiye. Untuk melawat Kem Ketenteraan Selimiye, izin khas diperlukan. Oleh itu, saya akan menceritakan tentang bangunan ini kepada anda ketika kita melintasinya. Bangunan yang digunakan untuk latihan dan penempatan tentera secara berkumpulan dikenali sebagai Kem Ketenteraan. Selimiye, Kem Ketenteraan ini menarik perhatian bukan sahaja kerana saiz dan menaranya, tetapi juga kerana kedudukannya yang penting dalam sejarah. Bangunan ini memiliki nilai simbolik. Kem Ketenteraan Selimiye dibina semasa zaman pembaharuan Empayar Utsmaniyah. Pada masa itu, banyak pembaharuan dilakukan dalam pelbagai bidang, termasuk penyusunan semula angkatan tentera. Untuk tujuan ini, Sultan Selim III memerintahkan pembinaan kem ini yang menjadi simbol keinginan Empayar Utsmaniyah untuk mengukuhkan kembali kekuasaannya. Dari kejauhan, kita dapat melihat kem ini yang berstruktur tiga tingkat, sangat besar dan cukup megah. Bentuknya segi empat sama dengan sebuah halaman di tengahnya. Menderanya yang terletak di setiap sudut telah ditambah

dipindahkan pada tahun-tahun berikutnya, memberikan bangunan ini suasana yang lebih monumental. Semasa Perang Crimea, kamp ketenteraan Selimia berfungsi dengan peranan yang berbeza. Dalam perang ini, Empire Uthmaniyah bersekutu dengan British untuk menentang Rusia. Pada waktu itu, kamp ini diubah menjadi hospital untuk merawat tentera British yang cedera dari Crimea. Pasukan jururawat dan petugas perubatan dari Britain dihantar ke sini. Salah seorang daripada mereka ialah Florence Nightingale yang ingin menjadi jururawat meskipun ditentang oleh keluarganya. Beliau seorang jururawat idealis yang sentiasa berada di sisi pesakit, bahkan pada waktu malam dengan membawa lampu di tangannya. Oleh itu, beliau dikenali sebagai wanita dengan lampu. Florence Nightingale menyedari bahawa kematian dapat dikurangkan secara drastik dengan mematuhi prinsip kebersihan asas. Pengalamannya di Selimia menjadi asas kepada pembaharuan dalam bidang kejururawatan. Setelah perang, beliau kembali ke Britain, membuka sekolah kejururawatan dan dikenali sebagai pengasas kejururawatan moden. Hari ini, salah satu menara kamp ketenteraan Selimia menempatkan Museum Florence Nightingale dan biliknya dipelihara seperti keadaannya pada zaman dahulu. Uskudar sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh bersejarah yang menarik. Saya baru sahaja menceritakan tentang wanita dengan lampu. Sekarang, mari kita berbicara mengenai seorang lelaki yang obses dengan impian untuk terbang. Terbang mungkin merupakan salah satu impian manusia yang paling lama. Ingin bebas seperti burung, bergerak pantas di angkasa. Kisah mitologi bapa dan anak yang cuba melarikan diri dengan sayap lilin mungkin merupakan cerita paling awal yang kita kenali tentang penerbangan. Salah seorang individu yang benar-benar ingin terbang ialah Hezarfen Ahmed Çelebi. Hezarfen Ahmed Çelebi merupakan seorang saintis dan pencipta pada abad ke-17 semasa era Uthmaniyah. Sepanjang hidupnya, beliau ingin membuktikan bahawa manusia boleh terbang. Beliau mengkaji pergerakan burung dan melakukan pelbagai eksperimen. Pada suatu hari yang berangin, beliau naik ke Menara Galata dan dengan menggunakan reka bentuk sayap yang dinamakan sayap helang, beliau melompat ke udara. Dikelilingi oleh orang ramai yang terpukau, beliau berjaya melayang di udara dan menyeberangi Selat Istanbul sebelum mendarat di sebuah taman di Uskudar. Sultan ketika itu menghadiahkannya sekantung emas. Tetapi kemudian, merasakan bahawa Hezarfen mungkin berbahaya, lalu mengarahkan beliau dibuang negeri ke Algeria. Walaupun kita tidak dapat memastikan sepenuhnya kisah ini, sumber sejarah menceritakannya demikian. Kini, kita semakin menghampiri harem. Sebuah kawasan yang hari ini terkenal sebagai terminal feri dan salah satu hub pengangkutan utama Istanbul. Namun, ratusan tahun lalu, disinilah Bizantium dan kemudian Empire Uthmaniyah membina istana kerana pemandangannya yang indah. Namun, istana-istana ini telah dirobohkan untuk kegunaan lain dan bangunan baharu didirikan di tempatnya. Oleh itu, pada hari ini, kita tidak lagi dapat melihat sebarang jejak istana-istana tersebut. Satu-satunya cara untuk mengalami sejarahnya ialah dengan membayangkannya dalam fikiran kita.

Anda sedang mendengarkan program Buku Log Sang Kapten, program yang disediakan oleh Neslihan Deydemenci Orlu di Radio Suara Turki TRT. Selamat tinggal. Buku Log Sang Kapten.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.